0: chichona, mala lam chichona, yurbek chona, sarak chona, ngatsi rudha megwa si chun hajo. Ngati kargyo la mana phet po cho se, phet po shik su chun duk. Phir bhi ngatang jik se, am public ha, kiti barang don wa se information len nendu hajo. Jik
1: spargo shemen du yu ngatang adi ya ngatang tang suyot public, de filas bin a public hamisha chokana duk zere. De fil duk pargo shin. Jang e mahali an dianik chun nun naga to wa.
0: Semen po bara bakta on na mendo.
1: Kam shikam stana star goste.
0: Men ngati rudu chen du de ju, misal daksa mekram chi di chik tans. Ya chik chi semen e kho den dik tans ya. Dang jik dans. Elu yang duduk di sisi itu, dikarang itu penduduk. Agar kata mana misal tak sangat tang di pecenyo dia, jik jadi ka kulik kata sekarang tangan jodoh yang semen pekam tahu. Nang tang tinggi anjing supaya jodoh.
1: Tinggi anjing. Dung tang.
0: Oh,
1: tang. Oh, tinggi anjing jodoh. Oh, tinggi darun nak kuat tinggi anjing. Tes. Dia udah mau basi tonsi. Tes zerbang anjing. Di public itu file. File. Tes. Oh, dia mau basi tonsi. Hezre. Tes. Ngatis sang soal jawab tinggi.
0: Tinggi an hadi yang semen pekam tes kam tang susah. Ya kam tang susah. Bagian anjing supaya.
1: Aske dia nak orang harap sonsi. Tes. De related. Cicam cius. Some chich use some in garage do RTI act yo de ka it is the under application tan changa chan du ni ti cham chi use some suit pin te kedar pa su chi chi bas pin do na ta ting in chaju marche jo ka sa
0: marche chana di nga ta misal tis din under nga ta di RTI job chi ma metha jo
1: Oh, this is
0: another
1: RTI hamesha application pe chuk tans tans riyab na ka to or the officer chunchin hamesha public information officer har department yang khos phing se jakh chin matlab head of the department chut or head of the department chut kho eka public information officer an jakh se unchi kho appoint bas kon te chos yom department tunis khui laga the information inga ti application pahunchin RTI application po lekin khui ka di zimwari in ki kho 30 din under the application jawab patan cha tang mar gosha o kho 30 din o 30 din under the jawab application jawab po kho tang mar gosha agar matang na ka ton de no alag alag rulot ko jawab patan do mindu ga cham chi du ga chi mindu ga chi basu ga don gang ma dyang di act pe gang ma zerut ki gen ta chi bar go sha menzere
0: bakhshi jo di RTI ha jo related application har mahkama ya matlab department sa gan nok ngen chi na jodu
1: o har mahkama department ngen chi ngata ga tu information chir go sha
0: na ha jo
1: na ata har department ya ngata ga tu information chir go sha na ka to ngate stien ngen chin ko na agar ko jawab ka to ta men na ka to jawab matang si yang atang jawab po odo suk shiyon ski ngatang pehla information chi pata di chi laga chi ngatang somin magar gyab na khonzi yang chiltans
0: yang chiltans
1: o ya de ngatang odo suk shiyon si yang mang mek chiltans yer gyab na kam chiltans barabar chi maoz yang atang satisfactory matang jawab chi matop ya petheril jawab chi yon na kato ngatang appeal yano a chay ngin chin de bari ngay enta yaran gyab na zeret magadari filhal pika ngatang har gon department yang ngatang du applique RTI ngatang Act pula guchat government department saka ngatis information ngata len mangen machu
0: yanchin su haju du ngata mama na yari dizer bispere ka ngata taxpa song de judan sa ngata taxpa met ki du har department en su government mahame gar har department chiz ma taxa ngati du che de jo misal taxa taxa pichi pez ya kons pepchi kondo ya kons na du public pos in hezer ngati area no kondo kons na aske chup chatan de ki chuma bing ma tek ban basta ndo de kana ngati dia public un kar khorun song se dikas na yantes public pos jax bin taxa du tek ban basta do padu chaba senzer en chama chin lenang yan chin super ha jo
1: mission ta o tso do ngin chin ngin na o do ngin chin ma do na ngin bo o do o tsana ba tsana yan te di ti sik di ka no san ba se yan te ka cha ba se yan te pep tang sen do gar son zere pehla ngata information pe an kyon mar goz de kyon sen ngata do government ka ye case ta na kwa spirit ta na kwa application chi ta na under yang application ni under ta cha ki o de application pe mo ngati di RTI ki de tsana di pep po tang sen di ti khar cha ba se tang se tang sen te ding di pep po mana na bu ba Or gaschi baschi ma bazir na tanzer
0: be. Acha dozer be yanchi.
1: Ozer be yanchi.
0: Chiz ma ngati am public jik sendu de ju jik sen ngati sen ma khachi zendu. Nika ngata asna post ta ngazen chi kon dis pep kap se kon spen gab na ma na ma tans zerin. Oso spere yon ju ba ju ngati kar kon kasi
1: ana. Adia is ba na yanta ngata cha jik sen. Government is du ngati fila ngata public fila ping sen. Public fila ping sen ki ta ki government na misarech killa zambik tsuchi zabat. O zambik tsuchi zabat. Ngati chi benu na ने तां पतां मार को शिंजरे दुंग आतां बेनिफिट चिगिन
0: नंगाती फिला ओ
1: अस्क्या दिया नंगातेस इनफॉरमेशन च गलत चिस्तों ना कतों आतां पब्लिक जस्चमे ओ मार कुंती के जस्चमे ओ मार कौन इस गलत इनफॉरमेशन तां उल्टा कौन इधे ऑफिसर पुंगा मेरे से उधर ऑफिसर चिची कौन इस पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर पुलेन मार ओ दोस जवाब तां मकतो गोर ना गलत जवाब तां ना जवाब

Dastot khana bo ding achinamoni program po thamathon inshallah nan melusna yang yong me achinamoni program nistolika yantang na tuk tuk de man pongachang saga izin cha de baza de ju khada nar samani.